0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini.

0: Teman Pro 2 punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini.
1: Jadikan

Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri, saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.

0: B. Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Sing-along bareng sama single hits from Alesso featuring Soflo with Heroes yang lagi nemenin kita semua nih teman berdua, sembari mengikuti tren di media sosial, tren sama film-film di bioskop yang turut diramaikan sama superhero juga. Karena nih sejujurnya teman berdua, buat kamu yang bingung pengen film nonton film apa aja di sepanjang minggu berjalan ini atau bahkan justru di weekend nanti, kayaknya film yang satu ini bakal direkomendasi biar kamu juga bisa nge-recall semua yang tentunya juga bakal jadi bagian penting dari perjalanan film Doomsday yang bakalan rilis di bulan Desember nanti. Jadi tepat di kemarin hari udah rilis di bioskop-bioskop yang ada di Indonesia, Avengers Endgame. Rilis lagi ya teman berdua, karena kita tahu sendiri film ini juga sudah rilis di Indonesia, tayang perdananya di 2019 kalau nggak salah. Di bulan April ya teman berdua, yang of course juga memecahkan berbagai rekor box office domestik maupun global. Kalau kita tarik ulur lagi nih, debut sama film yang ikonik ini tuh menghasilkan cuan sebesar 1,22 miliar US dollar, dan tentunya hanya dalam waktu 5 hari setelah dirilis di pekan pertamanya, ini jadi salah satu film yang benar-benar bisa menggebrak semua rekor-rekor yang ada di box office domestik bahkan global. Bahkan ternyata juga jadi film tercepat yang menembus 1 miliar US dollar ya teman berdua, menjadi rekor opening weekend domestik Amerika Serikat dan juga Kanada. Bahkan di Indonesia sendiri tiket penayangan perdananya sukses menghasilkan 35,4 miliar rupiah di hari pertamanya teman berdua. Makanya gak usah heran kalau misalnya sampai dengan saat ini kesuksesannya tuh masih kebawa di perilisan ulang teman berdua. Bahkan Avengers Endgame kembali menggeser agak lain dari film terlaris di Indonesia. Gokil gak tuh teman berdua? Karena kehadiran Avengers Endgame Encore langsung membawa film dari Marvel Studios ini ke puncak tertingginya. Bahkan tambahan 131 ribu lebih penonton di hari penayangan pertamanya justru membawa Avengers Endgame melalui melampau catatan film agak lain menyala pantiku gitu ya. Bahkan berdasarkan data Cinepoint sendiri yang dirilis secara resmi, Avengers katanya kini udah memperoleh sebesar 11.108.030 penonton. Bahkan kemungkinan masih akan bertambah juga gitu ya teman berdua. Wow. Sementara film kedua agak lain sudah berakhir dengan total 11.866 penonton selama tayang di bioskop. Dan Avengers Endgame Encore merupakan versi terbaru dari Endgame yang ditambah 4 menit dari durasi awal. Gila ya, Avengers Endgame-nya aja udah sekitar 3 jam. Ini ada tambahan. 4 menit sih gak ada apa-apanya lah ya teman berdua. Jadi buat kamu yang udah nonton, pengen nonton juga, pengen nonton lagi, jangan buru-buru beranjak dari kursi bioskop, karena tentunya ini juga bakalan ada tambahan scene di akhir film yang tentunya bakalan penting ya teman berdua, karena film ini juga diharapkan menjadi jembatan untuk semua Marvel Cinematic Universe lovers untuk menyambut penayangan Avengers Doomsday yang bakalan tayang di akhir tahun 2026. Jadi dalam film Avengers Endgame katanya para pahlawan Super Marvel harus berjibaku melawan Thanos yang berhasil mengumpulkan Infinity Stone teman berdua. Makanya kalau misalnya kita juga menyaksikan perjuangan Bang Captain America dan kawan-kawan, terbilang tuh sangat-sangat terjal untuk menghentikan Thanos gitu ya. Apalagi kalau misalnya kamu yang sebegitu tertarik dengan teori-teori konspirasi, apalah itu. Yang paling pasti kepastiannya udah kita temuin sama-sama ya teman berdua. Tinggal gimana film ini nge-recall lagi kita buat jadi jembatan ke film Avengers Doomsday yang bakalan tayang di Indonesia katanya 16 Desember 2026 ya teman berdua. Jadi kita tungguin aja tanggal mainnya, kira-kira bakalan seseru apa. Kamu juga boleh sambil warming up nonton film Avengers Endgame. Dan ingat teman berdua, jangan buru-buru beranjak dari kursi bioskop, karena nantinya bakalan ada tambahan scene selama 4 menit aja. Tapi kira-kira apakah 4 menit ini bakal berpengaruh banget untuk jadi jembatan ke Avengers Doomsday? Who knows ya teman berdua, kita tungguin aja sambil menantikan tanggal mainnya.

0: kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Vibes gue kayaknya udah makin kerasa ya teman berdua di hari Jumat ini, apalagi kamu yang udah berhasil memaksimalkan waktu di pagi hari sambil berolahraga. Kamu yang jam segini juga udah beres-beres rumah, gokil. Kita kasih plus yang paling meriah for ngoni semua. Karena nih sejujurnya teman berdua, banyak banget orang yang menimbang-nimbung untuk aktivitas dan juga hal yang bakal dilakukan di setiap hari Jumat, Jumat pagi, apalagi kamu yang waktu luangnya benar-benar full di rumah gitu ya. Mungkin ini bakal jadi sinyal untuk kamu mempersiapkan mental, mempersiapkan fisik, ngumpulin niat juga untuk beres-beres rumah. Karena nih teman pro 2, kita juga beres-beres rumah punya dua tujuan, yaitu untuk rumah beres dan juga pikiran juga beres nih teman pro 2. Karena katanya ketika kita ngelihatin rumah jadi berantakan, ya bisa dipastikan banyak banget orang yang bakalan langsung stres, bakalan langsung capek banget, bakal langsung kekuras energinya gitu ya teman pro 2. Jadi daripada kamu ngomel-ngomel karena rumah yang berantakan, mending yuk di jam segini langsung beres-beres rumah teman pro 2. Karena ternyata ini juga punya sangkut paut sama psikolog kita nih teman berdua. Psikologi kita bakal mempengaruhi dan juga saling mempengaruhi dengan kondisi yang ada di rumah kita gitu ya. Karena sesederhana tumpukan barang di rumah atau meja kerja kita, ini ternyata bisa mempengaruhi perasaan kita terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita, bahkan motivasi dan juga prinsip hidup nih teman berdua. Nah, kira nggak bahaya? Dan pada dasarnya ruangan yang berantakan emang bisa membuat kita tuh ngerasa cemas, nggak berdaya, bahkan ngerasa kewalahan di setiap harinya. Dan sangat-sangat disayangkan nih teman berdua, tumpukan barang yang tidak pada tempatnya ini jarang disadari sebagai salah satu sumber stres utama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi udah cukup ngebayang gitu ya teman berdua, gimana kondisi fisik dan juga mental kamu ketika di tempat kerja, meja kerja kamu berantakan, ketika pulang rumah, rumah kamu juga ikutan berantakan. Jadi menurut psikolog Dr. Sherry, dia tuh sempat bagikan ilmu ini teman berdua disadur dari Psychology Today, di mana dia tuh nge-spill beberapa alasan mengapa kondisi berantakan bisa memicu stres yang cukup tinggi nih. Katanya juga ada beberapa hal nih teman berdua yang mempengaruhi. Jadi kondisi berantakan ini bisa mengalihkan perhatian dan juga fokus utama kita gitu. Bahkan pada akhirnya kita juga akan merasa lebih sulit untuk santai, lebih sulit untuk rileks, apalagi lebih sulit untuk enjoy juga gitu ya. Baik secara fisik dan juga mental kita tuh saling mempengaruhi. Jadi gak jarang kalau misalnya beberapa kekacauan tuh menimbulkan perasaan bersalah karena kayak ngerasa seharusnya bisa lebih rapi, tapi ya gak sesuai dengan ekspektasi gitu. Bahkan rasa malu juga cukup sering muncul dan timbul, terutama saat ada teman, ada tamu yang tiba-tiba datang berkunjung ya kan teman berdua, langsung tuh overwhelm tiba-tiba. Bahkan lebih daripada itu, ruangan yang penuh dengan barang katanya juga akan menghambat kreativitas dan juga produktivitas. Karena kenapa? Karena menutupi ruang terbuka yang biasa dibutuhkan untuk berpikir jernih. Ya iyalah teman berdua, karena ketika kita juga pengen brainstorming, pengen mencari ide apapun itu, ya seenggaknya ya meja dan juga hadapan kita ini tuh harus benar-benar rapi dan juga tertata. Biar ide-ide yang muncul dan juga gagasan-gagasan yang timbul itu tuh bisa jadi angin segar juga gak sih teman berdua, ketimbang kita overthinking sama hal yang kita lakukan yang benar-benar tiada berkesudahan. Jadi kayaknya juga berbeda dari beberapa sumber stres lainnya seperti pekerjaan, hubungan yang acak-acakan juga, barang yang berantakan adalah salah satu pemicu yang paling mudah untuk diperbaiki ya kan teman berdua. Jadi kalau ada tumpukan-tumpukan barang yang seenggaknya udah memenuhi seluruh rumah dan udah gak dipakai lagi teman berdua, yuk rapihin, kembalikan ke tempatnya masing-masing. Kamu juga bisa ajak anggota keluarga untuk mulai dari ruangan yang paling sering dipakai bersama. Sama lalu bagi tugas ke setiap-tiap orang, jadi kamu gak ribet sendiri gitu ngerapihin rumah yang berkali-kali hektar itu. Tapi ya paling tidak ada niatnya aja dulu kali ya teman berdua, biar hati tenang, hati senang, pikiran juga lancar, kerjaan bisa jalan pol-pol aja, gak ada hambatan dan lain sebagainya. Dan seenggaknya ini juga jadi salah satu hal yang bisa bikin teman berdua makin semangat juga ya teman berdua melakukan setiap
tugas pekerjaan, apapun itu, dimanapun kalian beraktivitas, ya seenggaknya pikiran kamu tenang-tenang aja, gak harus mikirin tempat kerja kamu, tempat tinggal kamu yang berantakan juga. Jadi yang paling pasti di jam segini udah bisa melancang-ancang untuk beres-beres rumah ya teman Pro 2. Sambil dengerin single yang satu ini kayaknya juga bakalan ngasih semangat, motivasi kamu untuk beres-beres kerjaan, beres-beres rumah di hari Jumat ini.

gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kabar gembira buat semua teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM dari mana aja, yang lagi dengerin dari radio monitornya, yuk kencengin dikit volume suaranya, atau mungkin kamu yang lagi streaming pakai aplikasi RRI Digital. Kita bakalan kasih kepastian, apalagi buat kamu yang bertanya-tanya soal kecepatan internet. Karena setuju gak sih teman Pro 2, kalau sekarang internet itu harus jadi salah satu hal yang bikin kita tenang, senang, dan juga menang. Apalagi bisa bikin kita tenang dengan koneksi stabil, upload-download simetris, dengan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Kalau misalnya hal-hal tersebut jadi wishlist kamu, yuk sekarang pakai Biznet aja teman Pro 2. Terlebih khusus untuk kamu yang ada di kota Manado, kali ini Biznet Home Internet 0DS hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harga lebih terjangkau, di mana start dari 175.000an per bulan aja. Karena dengan pakai Biznet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Dan gak cuma itu, kalau kamu pakai Biznet, kamu juga berkesempatan untuk memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Biznet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember nanti, dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulannya. Bahkan ini hebatnya totalitas internet pakai Biznet bisa bikin kamu tenang, senang, dan juga menang. Untuk informasi lebih lanjut bisa kunjungi biznethome.net. Jadi jangan sampai lupa untuk pakai Biznet sekarang juga.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita Orang Timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandungg_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandung G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Spotify for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih cowok, aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2 punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini.
2: Di

Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri, saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.

Masih dari Jalan Radio nomor 1.3 LRS Manado. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang baru gabung, apalagi kamu yang lagi dengerin pakai aplikasi RRI Digital. Kita mau menginformasikan terlebih dahulu, mohon maaf sekali ya teman Pro 2, karena sekarang ini beberapa menit yang lalu sih actually kita juga lagi under maintenance untuk siaran terestrial. Jadi kalian yang lagi dengerin dari siaran Radio Monitor 97,7 MHz, mohon maaf sedang terganggu karena lagi under maintenance untuk beberapa waktu ke depan. Jadi yang paling pasti kamu juga boleh beralih sambil dengerin Pro 2 FM dari aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2, karena sepada masih bakal nemenin teman Pro 2 sampai menjelang jam 10 nanti. Jadi masih ada beberapa sesi lagi, kurang lebih sejam ke depan Arya masih bakal ngajakin teman Pro 2 buat seru-seruan. Jadi pastiin kalian stay tune terus di aplikasi RRI Digital, pantengin 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan gak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Hih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple dulu simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

0: Energy. Energy. Energy.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Your number one station in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.
5: RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dan competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan TikTok at @RRI_Manado sama at @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua, ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you

0: Rion, Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman?

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hours Kids Music Station.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter.

kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Teman terbaik kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari Jalan Radio nomor 13 Laras Manado, selamat siang untuk semua teman Pro 2 yang lagi dengerin di 97,7 MHz atau juga lagi streaming via radio digital. Gimana siang hari ini? Udah mulai agak keroncongan belum? Padahal baru setengah 11 ya kan? Tapi jujur li, aku udah mulai agak-agak lapar nih teman Pro 2. Gimana ya? Mau milih pergi makan siang atau nemenin kamu? Ya udahlah, nemenin kamu aja sampai jam 3 sore di Santai Siang. Buat semua teman Pro 2 mungkin udah bisa siapin satu lagu yang pengen kamu dengerin. Sambil kita update juga beberapa informasi terkini, so don't go anywhere. Dan kita singalong dulu sama singlenya Charlie Rae Jepsen, I Really Like You, biar kamu lebih semangat siang hari ini.

Teman Pro 2 punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini.

0: Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri, saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.
1: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

80 terakhir kali. Gak banyak yang menyangka kalau sebenarnya lagu ini juga jadi salah satu lagu pilihan kategori putra di Bintang Radio tahun 2026, teman Pro 2. Dan syukurnya RRI Manado udah punya perwakilan ke tingkat Korwil yang nanti akan berhadapan dengan RRI Gorontalo dan juga Tahuna yang nantinya masih berkompetisi lagi untuk menjadi perwakilan Korwil 5 di tingkat nasional. FYI aja ada Anissa dan juga Adit yang akhirnya bisa menjadi perwakilan RRI Manado, dan nantikan juga untuk babak penyisihan ya kan, untuk tiket Korwil ini akan diadakan di tanggal 29 September 2026 jam 2 siang live dari YouTube channel RRI Manado, plus juga nanti di putaran kedua akan menyanyikan lagu daerah. Kalau putaran pertama dia akan menyanyikan lagu pop ya, sementara untuk lagu daerah di putaran kedua akan diselenggarakan di tanggal 2 Oktober 2026 jam 2 siang live dari YouTube channel RRI Manado. Dan untuk final result dan juga menyanyikan lagu challenge itu akan diadakan di tanggal 6 Oktober 2026 jam 2 siang live lagi nih dari YouTube channel. Yang sekarang kita harapkan untuk semua teman Pro 2 agar supaya Anissa dan juga Adit bisa tembus ke nasional, kalian semua harus dukung mereka banyak-banyak dari sekarang, karena vote udah dibuka lagi. Caranya gimana? Tinggal buka aja Bintang Radio Indonesia, kamu tinggal pilih nantinya nama daerah gitu kan. Kalau ada Manado, nah kamu tinggal klik di situ. Nanti kamu Korwil 5 deh, sorry ya. Nanti kamu tinggal klik di situ, terus kamu bisa cari nama Anissa dan juga Aditya. Jadi didukung mulai dari sekarang sebanyak-banyaknya. Kalau orang Manado bilang pancuri start dari sekarang supaya dorang boleh melolos. Dan kita berharap juga ya, penampilan dari Anissa dan juga Adit bakalan bagus banget di 3 putaran kali ini. Jadi jangan sampai kamu gak nonton untuk Bintang Radio tingkat Korwil 5 di tanggal 29, 2 dan juga 6.

0: Energy. Energy. Energy.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Your number one station in your heart.
1: The music. The
2: music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
6: Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Badon G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita Orang Timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Badon G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung kunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feeds Instagram dan akun TikTok resmi @badonGFest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Badon G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.

lagu dari Berunggu, Amalan Baik. Udah siap belum untuk sing along lagu itu di Badonci Fest, This Two Way From The East, yang bakalan diselenggarakan di tanggal berapa kalau bukan tanggal 15 Oktober. Karena gak berasa ya, ini aja udah tanggal 25, teman Pro 2 sudah hampir mendekati akhir bulan, tapi berasa kok panjang banget ya, gajian lama banget ya. Tapi buat kalian semua yang bersemangat bekerja hari ini mencari cuan di tengah kondisi kota Manado yang makin kesini makin panas, semakin kita merindukan juga curah hujan yang akan mengguyur kota Manado. Soalnya kemarin di Sumompo kebakaran hebat banget, teman Pro 2, dan sulit untuk dipadamkan. Bahkan ada 20 damkar yang diturunkan. Kalau kamu baca berita-berita di rri.co.id atau juga lihat di Instagramnya RRI Manado, pasti tahu persis kayak gimana kondisi dan keadaannya pada saat itu ya kan. Jadi mudah-mudahan tidak ada kebakaran-kebakaran yang terjadi lagi. Soalnya teman-teman damkar tuh belakangan ini lagi sibuk-sibuknya kesana sini, dengerin sirine aja tuh kayak kaget gak sih atau resah gak sih kamu teman Pro 2. Kita berharap semoga walaupun cuaca sepanas ini, apa-apa jadi mahal ya. Karena sekarang belanja pasar menurut mamah aku tuh kayak udah gak masuk di akal lagi nih. Udah masalah BBM-nya naik ya kan, terus tambah cuaca juga mempengaruhi, kangkung seikat jadi 10.000, gila. Dengerin kayak gitu resah gak sih kita juga ya, akan berpengaruh kayaknya ke uang jajan kita masing-masing nih. Jadi ya semoga walaupun panas begini tidak ada kebakaran terjadi, dan kita berharap semoga cepet deh turun hujan ya, biar kita bisa cooling down bentar, menikmati momen-momen gloomy sambil dengerin lagu-lagu yang kamu suka di RRI Manado.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Tika. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau ke poin Instagram dan TikTok at @RRI_Manado sama at @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua, ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you there.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

FM, teman terbaik kamu. The voice coming from Ketsai Gabriela. Thank you banget buat Cici yang ada di Malendeng hari ini. OTW kampus IAIN nih, Kak Dewi boleh gak request yang Gabriela atau gak Animal? Salamnya untuk semua teman Pro 2 aja. Selamat menikmati cuaca yang panas berapi-api ini. Semangat ya anak kampus, anak kuliahan yang lagi sibuk. Udah kayak burnout gara-gara tugas kampus menghadapi cuaca sepanas ini. Dan kalau misalnya kamu masih bisa tangguh menghadapi harimu, kamu adalah orang yang luar biasa, ya gak sih? Karena kayaknya siapapun akan menghadapi tantangan ketika kamu lagi banyak urusan di luar rumah. Jangan lupa bawa tumbler, air putih yang banyak ya kan, yang segar. Pakai es batu juga kayaknya sih gak masalah, yang penting bisa menghidrasi dirimu. Terus juga yang mau jalan kaki bawalah payung ya, walaupun itu hanya bersifat sementara karena panasnya pasti bakal nembus banget. Atau mungkin teman Pro 2 juga yang sekarang lagi berkendara, hati-hati dalam perjalanan dan tetap dengerin Pro 2 FM. Buat kamu yang pengen request boleh banget, nanti bisa WhatsApp aja di 085190889797 atau bisa DM juga di @pro2manado. Duanya pakai angka. Kita mau muterin requestannya Maria hari ini, ada Lovey featuring, kok featuring sih? Lovey Love Girl. Terus juga coming up next nantinya kita punya Bilal Indrajaya Niscaya yang bakalan Dewi puterin buat kamu nih teman Pro 2. Requestan dari Indra yang katanya hari ini lagi OTW ke Tondano. Hati-hati di jalan aja ya.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Bareng Dewi di Santai Siang. Thank you banget untuk kalian semua yang udah dengerin RRI Pro 2 FM Manado dari tadi ya. Semoga hari ini bisa menikmati setiap kegiatan kamu sambil dengerin lagu-lagu kesayangan kamu di RRI Pro 2 FM Manado. FYI aja untuk semua teman Pro 2 yang hari ini lagi menjalankan aktivitas ya, jaga kesehatan kamu di tengah cuaca yang panas ini. Dan yang paling penting adalah ya, ini himbauan banget nih dari pemerintah setempat untuk kita semua tetap menjaga kondisi ya di sekitar kita, tepatnya ya buat kamu yang mungkin hari ini lagi off day di tengah orang-orang lagi pada sibuk kerja gitu, usahakan sebelum keluar rumah pastikan rumah kalian ini sudah dalam keadaan aman untuk ditinggalkan, posisi colokan gak lagi tertancap ya, apalagi yang mungkin pada mau beres-beres memberanikan diri untuk membakar sampah di tengah kondisi yang lagi berangin banget ini, itu tuh beresiko ya teman Pro 2, jadi tolong dijaga dan mohon kerjasamanya supaya gak terjadi kebakaran di mana-mana. Dan yang paling penting adalah download RRI Digital biar bisa kamu dengerin semua programa di seluruh Indonesia sambil menemani aktivitas kamu di setiap harinya untuk dapetin beberapa informasi-informasi terkini dari jurnalis-jurnalis kita di rri.co.id. So don't go anywhere, tetap di Santai Siang.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online gak?
1: Tangan.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, pernah enggak sih ngebayangin duduk santai di bawah langit Tomohon, menikmati udara sejuk, menghadap danau yang tenang banget dengan background Gunung Lokon ditemani dengan lagu merdu dari penyanyi kesayanganmu? Tenang aja, semuanya bakalan jadi kenyataan karena Teman Pro 2 bisa menikmati pengalaman seru di Tomohon Jazz Festival dengan line up yang keren banget. Karena akan ada Kahitna, Malik and the Essentials, Nadine Amiza, Kunto Aji, Ardito Pramono, Lomba Sihir, Roni Palindian, It Gitaf, Andin Wisbacker, dan juga Ever Salikara. Dan gak cuma itu aja, karena Teman Pro 2 juga bisa menikmati keseruan lainnya di Tomohon Jazz Festival, seperti Morning Wellness with Manado Pilates and Yoga, dan bermain di area Kumpul Bocah by Yayasan Masarang. Ada juga workshop Bloom and Create with Fleur, dan Peduli Merawat Lingkungan Lebih Asik di panggung stand-up comedy by Yayasan Masarang. Ada juga pojok interaktif dan menjajal pengalaman pertama untuk bermain kolintang di Denyut Minahasa Bayayasan Masarang. Nah, Tomohon Jazz Festival juga sebagai festival family friendly and kids friendly yang bakalan terasa lebih chill karena mengusung konsep piknik festival. Jadi kamu bisa bawa tikar piknik dari rumah atau kursi lipatmu, dan jangan lupa pilih spot favorit untuk menikmati performance dari musisi-musisi kesayanganmu. Jadi tunggu apa lagi? Gak usah pakai lama ya. Beli tiketnya sekarang melalui apps Fast Ticket biar kita bisa menikmati pengalaman seru bersama di Tomohon Jazz Festival tanggal 23 sampai 24 Oktober 2026 di Taman Kelong Madland Maroon, Tomohon, Sulawesi Utara. Dan jangan lupa pantau juga semua informasi di Instagram @TomohonJazzFestival.
0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: sepatu baru Nodia.
1: Jelas, bagaimana tapi gaya? So skena sekali.
0: Bruh. Ih, Adibas. Merek sepatu apa itu tak baru dengar?
1: Shhh, badiam Jo. KW Premium ini mar sama ring tuh sepatu asli yang mahal itu tuh.
0: Huh? Astaga, zaman sekarang masih pakai KW. Kenapa so harus KW? Harga lekuan gak jauh beda. Lagi pula kan kalau misalnya asli DP kualitas so terjamin. Deng kasih yang di Undang-Undang nomor 20 tahun 2016, kalau ngana pakai barang KW itu, artinya ngana melakukan hal ilegal. Karena kenapa? Karena ngana support orang yang melanggar hak cipta. DP denda bisa ganti rugi sesuai dengan yang tercantum atau pidana hukuman penjara. Aduh.
1: Yah, tanin tahu, ta cuma suka bagaya.
0: Makanya bagaya jo pakai barang asli, biar nyaman, biar aman.

0: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033. Atau kepoin Instagram dan TikTok at @RRI_Manado sama at @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you there.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang. Ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home. Internet Wi-Fi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

0: Kabar apa Dogi? Dapat dia seru sekali.
1: Udah sementara main. Nampak cuma ada bermain kong dapat duit asli. Cok kemari, siapa tahu ngana boleh bawa hoki pak kita.
0: Hingga ada jadi online. Nim boleh dang.
1: Ini kok cuma permainan. Mar DP doi kasih yang asli. Cuma tap-tap kok.
0: Makanya kok ngana aja baca berita. So banyak dang DP korban begini. Awalnya toh top up 50 kong ketagihan jadi 100. Sampai akhirnya kecanduan. Padahal memang DP pola ngana nyandak mau menang. Apa so yang ngana ada harapkan ini dari permainan yang sudah pas setting?
1: Kong, kamu dapat doi dari mana dang?
0: Kerja!

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandunggfest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandung G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandon G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandon G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita Orang Timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandon G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandon_gfest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandon G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.
1: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
2: Teman Pro 2 punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini.

Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri. Saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.

0: Aduh, syukurlah ibu udah sehat. Sus, makasih banyak ya udah ngerawat ibu saya dengan sabar dan telaten. Ini ada sedikit tanda terima kasih dari saya dan keluarga.
1: Wah, terima kasih atas niat baik Bapak. Tapi maaf, saya tidak bisa menerima amplop ini.
0: Ah, ini ucapan terima kasih biasa aja kok, gak ada maksud apa-apa, Sus.
1: Saya paham, Pak, dan saya sangat menghargai perhatian Bapak. Tapi kami di sini memang dilarang menerima pemberian dalam bentuk uang. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai tenaga medis.
0: Oh, baiklah kalau begitu, Bu. Saya tetap berterima kasih ya.
1: Sama-sama, Pak. Semoga Ibu cepat pulih ya.
0: Korupsi merusak masa depan bangsa. Yuk mulai berantas korupsi mulai dari diri sendiri dengan tidak melakukan segala bentuk gratifikasi dan menolak tindakan penyuapan. Tolak korupsi demi masa depan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
3: Anak tidak tahu berterima kasih.
2: Dan kena sasaran papa.
3: Kamu juga.
2: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Teman Pro 2 punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini.

0: Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri, saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya? Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyperreal.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandon Chiefest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan

0: spot dirilis. Teman berdua bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bantoncifest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat karena Badonci Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado tanggal 15 Oktober 2026 ya.
1: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
2: Teman Pro 2 punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini.

Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri, saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.

97,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 bareng Jihan di sore ceria nemenin kalian semua lagi pada melakukan banyak aktivitas, apalagi buat teman-teman yang WFH gitu kan. Udah tahu nih ya coffee shop mana yang bakalan jadi target selanjutnya untuk bekerja. Apalagi cuacanya cukup cerah teman-teman, semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Anyway, aku bakalan nemenin kalian sampai jam 7, so make sure tetap dengerin Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

0: syukurlah ibu udah sehat. Sus, makasih banyak ya udah ngerawat ibu saya dengan sabar dan telaten. Ini ada sedikit tanda terima kasih dari saya dan keluarga.
1: Wah, terima kasih atas niat baik Bapak. Tapi maaf, saya tidak bisa menerima amplop ini.
0: Ah, ini ucapan terima kasih biasa aja kok, gak ada maksud apa-apa, Sus.
1: Saya paham, Pak, dan saya sangat menghargai perhatian Bapak. Tapi kami di sini memang dilarang menerima pemberian dalam bentuk uang. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai tenaga medis.
0: Oh, baiklah kalau begitu, Bu. Saya tetap berterima kasih ya.
1: Sama-sama, Pak. Semoga Ibu cepat pulih ya.
0: Korupsi merusak masa depan bangsa. Yuk mulai berantas korupsi mulai dari diri sendiri dengan tidak melakukan segala bentuk gratifikasi dan menolak tindakan penyuapan. Tolak korupsi demi masa depan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Teman Pro 2 punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini.

0: Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri, saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.
1: Ya ampun, hari-hari malas-malasan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: Dia, sini dulu. Masih bahaya.
1: Dia, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang. Ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home. Internet Wi-Fi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

93,7 Radio FM, teman terbaik kamu. Masih bareng Jihan teman-teman di Sore Ceria tentunya. Buat kalian semua yang udah gak sabar gitu kan, mau buru-buru weekend, tenang, masih ada hari besok. Dua hari lagi kita bakalan weekend gitu. Tapi kalau misalnya kalian tipikal yang belum tahu nih ya planningnya untuk weekend ngapain, karena kan ini juga udah di Jumat sore gitu kan, kecium udah bau-bau weekendnya tuh udah kuat banget. Kalau misalnya kalian gak tahu, tenang aja. Karena RRI Fest 2026 yang kalian tahu udah dilaksanakan di 17-18 September 2026 di Auditorium Malalayang, bakalan ada event besarnya, acara puncaknya di 26 September 2026. Catat tanggalnya sekali lagi, di hari Sabtu 26 September 2026 di Manado Bay. Dan ada aksi pantai juga di pagi harinya gitu ya teman-teman Pro 2, tepatnya nanti di Sindulang 2. Dan rangkaian perlombaannya juga ada di sore hari di Manado Bay, kayak misalnya lomba yel-yel, cosplay, announcer challenge, ada dance competition, ada vlog competition juga. Dan yang paling ditunggu-tunggu adalah penampilan spesial dari Eina Kawatak. Wow, siapa yang suka mendengar lagu Kita Sebuah Pirang? Langsung cus aja. Dan buat teman-teman, acaranya gratis juga. Karena kenapa? Karena keseruan ini terselenggarakan, terima kasih banyak, berkat dukungan dari sponsor dan juga supported kita, di mana ada Bank Indonesia, perwakilan Sulawesi Utara, ada tim Bisnet juga, ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Sulutgo, ada Jumbo Swalayan, ada Klinik Paramita, ada PLN Nusa Daya UP Sulawesi 1, ada Grand Lulei Manado, ada Trijaya Motor Samrat, serta turut didukung oleh Teh Tongji gitu ya. Terus juga ada Pertamina Patraniaga Sulawesi, ada Extra Jus juga Ultimate, ada Icitan, dan juga ada HZO. Dan juga didukung seperti yang sudah aku sampaikan tadi, disupport sama beberapa instansi, ada PMI, ada Pemkot Manado khususnya di Dinas Perhubungan gitu ya Sulawesi Utara. Terus juga ada Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Utara, ada Dinas Lingkungan Hidup, ada BPBD Kota Manado, dan juga ada PBSI. Keren banget ya. Untuk hari ini buat kalian yang lagi pada dengerin, jangan sampai lupa untuk datang ikutan keseruan ya. Info dan juga hal-hal yang berkaitan dengan acara bisa hubungi Vika di 0812-8686-66033, atau kepoin Instagram dan juga TikTok, bisa banget di @RRI_Manado atau di @Pre2Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ajak teman-teman dan juga keluarga rame-rame, jangan sampai gak datang, dan see you there.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.

jamu. Jangan mau ditipu. Kira hidup cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu. Hits music.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
2: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
4: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
5: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.
3: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Hours Kids Music Station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?

0: Terima kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
1: This is 97.7 Pro 2 FM Manado. Teman terbaik kamu.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Gak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena gak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: Kok, kemana?
5: Kafe yuk.
4: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
5: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
4: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
5: Iya dong.
4: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
5: Ini seri yang paling baru.
4: Widi. Duit gak abis-abis ya?
5: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
4: Wah, hati-hati ah.
5: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
4: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerjaan numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: 24 Hours Kids Music Station.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
2: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan
1: keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai m-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai m-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung kunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandunggfest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandung G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.
1: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
2: Teman Pro 2 punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini. 1, 2, 3,

Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri, saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.

0: Aduh, syukurlah ibu udah sehat. Sus, makasih banyak ya udah ngerawat ibu saya dengan sabar dan telaten. Ini ada sedikit tanda terima kasih dari saya dan keluarga.
1: Wah, terima kasih atas niat baik Bapak. Tapi maaf, saya tidak bisa menerima amplop ini.
0: Ah, ini ucapan terima kasih biasa aja kok, gak ada maksud apa-apa, Sus.
1: Saya paham, Pak, dan saya sangat menghargai perhatian Bapak. Tapi kami di sini memang dilarang menerima pemberian dalam bentuk uang. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai tenaga medis.
0: Oh, baiklah kalau begitu, Bu. Saya tetap berterima kasih ya.
1: Sama-sama, Pak. Semoga Ibu cepat pulih ya.
0: Korupsi merusak masa depan bangsa. Yuk mulai berantas korupsi mulai dari diri sendiri dengan tidak melakukan segala bentuk gratifikasi dan menolak tindakan penyuapan. Tolak korupsi demi masa depan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik

0: tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak Mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Teman Pro 2 punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan gaya jingle yang satu ini.

0: Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri. Saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: My girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga.

0: aku mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Intretan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps, yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sein.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong. Ogah aku mah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Di YouTube-nya RRI Jakarta ataupun langsung aja merapat di 0811-800-105. So, jangan geser radio lo teman Pro 2 karena lo ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.
1: Music Live Chat.
2: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Landa Krisandaru di MLC malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Pro 2. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
3: Halo.
2: Oke. Eh, Kang Punten, boleh HP-nya di rotate enggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Ah, gitu. Cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
3: Gini, Mas.
2: Oke, aman deh. Aman gitu. Nah, jadi Akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
3: Sehat, alhamdulillah, Mas. Dalam kondisi sehat.
2: Jadi, kumaha da, Mang? Alhamdulillah. BTW, ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
3: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
2: Oke, Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
4: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya, Mas.
2: Oh, di daerah mana tuh, Kang?
4: Di daerah Blok M.
2: Widih. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
4: Boleh, Mas. Kopi-kopi sini, Mas.
2: Oke. Okay. Eh, BTW, ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
3: Iya, betul.
2: Betul ya nyebutnya ya. Jadi, Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW, Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu gak, Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
3: Cikal, siapa yang jawab?
2: Nah,
3: Kang?
2: Siapa tuh?
4: Pak Yana, vokalis.
2: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
3: Jadi, kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, Mas.
2: Oh, 20. Nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
3: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
2: Oke. Okay.
3: Terus di nomor di Jalan Cemara, tepatnya sih di Jalan Cemara, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
2: 457. Itu. Oh, jadi dari situ, Kang ya?
3: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
2: Oke.
3: Okay. Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
2: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf ya 3 angka, Kang, 457.
3: Iya.
2: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
4: Lebih ke gang gitu.
3: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
2: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Okay. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya, teman Pro 2 ya. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang nggak bisa hadir nih malam ini nih?
3: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh, Mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
2: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
3: Deden Kardun, Mas, itu, Mas.
2: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya?
3: Iya, lagi sekarang. Kadang dia, saking uniknya si Deden Kardun, Mas, ya. Dia kalau misalkan pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak, Mas.
2: Serius? Wah, gila. Ini harusnya ternak. Ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
3: Harusnya ada, Mas.
2: Biar.
3: Jangan tuh, Mas.
2: Kenapa emang?
3: Kalau saya sih mendingan nggak ada, Mas. Deden, Mas, bener kasihan ke Masnya nanti.
2: Eh, betul Kang Deden tadi apa posisinya?
3: Gitaris.
2: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
3: Kami butuh orang unik, Mas, di Strip tuh.
2: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
3: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardus.
2: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden nggak ada, Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gue buka malam hari ini di WhatsApp di 0811-800-105 teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Berdua, Music Live Chat malam hari ini. Dan masih bareng sama gue, Nanda Krisandaru, menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
1: Iya betul.
0: Nah boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
1: Kak, jawab Kak.
0: Nah boleh Kang, Kang Cikal tuh.
2: Kang Yana aja.
0: Aduh, jadi, saya aja yang cerita nih. boleh, siapa jadi, nih?
1: Teman nongkrong pasti dari zaman-zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
1: Terus kebetulan jika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih ya menyenangkan lah.
0: Oke.
1: Iya, kita bikin band. Nah, nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
1: Okay. Di tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
1: Nah, ternyata sama si MC-nya di-announce di panggung. Please welcome on stage, Strip Band, nah, gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
1: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
1: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Oh, iya.
1: Cuma nongkrong, main ya motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan,
0: tahun
1: 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah akhirnya ngongkol, bikin band, ya akhirnya ya yang direkam sekarang tuh ya kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
1: Comeback, dan ya namanya juga rezeki ya, gak kemana-mana. Kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini.
0: Gitu. Oh.

0: Oh, belum boleh di spill ya Kang filmnya Kang?
1: Kal, ini di spill.
2: Belum boleh.
1: Judulnya
2: judulnya menang untuk kalah.
3: Boleh, boleh.
0: Judulnya menang untuk kalah.
1: Judulnya menang untuk kalah. Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak yaudah kita stop dulu deh gitu?
1: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya, terlalu jujur sih. Ya Kang ya.
1: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya, kan. Iya.
1: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat,
0: yeah.
1: Terus sama Marvels, Chika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Karena dia ngurusin kuliahnya juga, Chika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Mm-hmm. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
1: Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik.
0: Tetap di musik ya. Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya?
1: Iya. Yeah. Oh. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan!
0: Tapi boleh... Tapi berarti bakat pecinta... Burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang? Dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
1: Udah Mas.
0: Oh udah?
1: Salah satu alasannya dia suka datang telat, datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya salah satunya alasannya itu.
0: Karena?
1: Dia ngurus burung ya.
0: Tapi berarti Kang Deden ngasihin enggak influence ke teman-teman Strip 457 nih kayak ini burung yang bagus lagi ini nih gacor nih sekarang nih gitu. Ada yang
2: oh dikasih Mas, dikasih burung kita masing-masing dikasih sama
0: serius dia. Dikasih burung.
2: Oh gitu. Iya. Yeah.
1: Di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah, gila. Dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
1: Baik banget.
0: Jadi yeah,
1: kami
0: yeah.
1: juga mau mencat Deden tuh kasihan
0: karena udah dikasih burung ya, karena udah dikasih burung satu-satu. tapi akhirnya apa Kang yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah nggak ngeband, maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feelnya Kang, ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback, itu gimana rasanya Kang?
1: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu Mas, jadi lebih dari situ udah jadi kayak keluarga terus ngomong. Nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana, cuma kita tiba-tiba ngumpul 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang nggak sempat direkam ya.
0: Oh.
1: Berbahasa Inggris kan pada
0: oke.
1: Iya bener ya. Ya udah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh. 28 tahun yang lalu tuh bapak tuh main band.
0: Bapak tuh main band loh.
1: Dengan lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya, dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya jauh banget selama 28 tahun ya Kang ya?
1: Nah yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama... anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
1: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh gitu. Jadi waktu kalau boleh tahu nih Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
1: Masih rock alternatif lah.
0: Rock alternatif.
1: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk ke Indonesia.
0: Benar.
1: didoktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah, kami
0: iya kayak
1: Green 57 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
2: Pearl Jam.
0: Pearl Jam langsung ya.
1: Iya.
0: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan nggak sih, Kang? Maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan nggak sama Strip?
1: Adaptasinya sih nggak, Mas. Maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga dengan dua gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Untung masih ingat kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
1: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman-zaman pita dulu ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu, rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah ya?
1: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip tuh nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat, terus di Marvel, terus tiba-tiba dengerin si Strip 457, pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik, iya. Karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
1: Iya Mas, betul.
0: Gitu, dan sekarang akhirnya produksi pasti kan ya kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
1: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari satu hari kita booking 2 shift studio, malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: enak malah ya. Iya.
1: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa drum gitu Mas.
2: Ya kayak arisan kita tuh Mas, pemain drumnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
0: Emang niat nongkrong ya jadinya ya. Emang niat
1: terus
0: nongkrong.
1: Udah mulai ngobrolin obat asam urat yang enak apa ya?
0: Nah.
1: Ngobrolin encok, pegelin, peterol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
1: Nah, tetap dia.
0: Tetap, konsisten.
1: Tetap.
0: Oh, yes.
1: Malah ada satu momen dia mau syuting clip. Kita gak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau macam ternyata dia baru belajar burung Mas. Ada
0: yang suka itu. Itu yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
1: Iya.
0: luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya, dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatusnya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
1: Betul Mas.
0: Tapi gitu. Lumayan ya, tapi balik lagi, semua balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-taste-nya masing-masing ya.
1: Iya,
0: dan ya
1: justru di si Strip 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga. Dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke, dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikal, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
1: Nah, ini karena Cikal yang nulis liriknya, jadi
0: Cikal. Ah, silakan Kang Cikal, gimana?
2: Pak Yana bantuin, Pak Yana aja. Oh,
0: yaudah, Kang Cikal semampunya dulu deh.
2: Pak Yana.
1: Enggak, sebenarnya si sang pemenang ini kan bukan orderan. Nah, emang gimana ya ngomongnya ya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si sang pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
1: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan.
0: Oh, berarti iya iya.
1: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Yang dibutuhkan oleh scene. Oke, oke. Jadi memang ini adalah sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya.
1: The film masih betul.
0: Iya iya iya. Jadi tapi sorry ya, ini agak keluar. Gua penasaran nih Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah katanya, original soundtrack tuh berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih. Gitu berarti ya?
2: Iya. Ya, mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
2: Saya butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan genrenya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke, aduh, gue jadi penasaran sih.
1: Jadi gini mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 tuh kayak keras tuh. Nah kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu.
1: Tapi dengan gitu sesuai dengan si scene-nya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Sri 457 gitu mas.
0: Oke oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya sang pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya. Oke. Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua. Kita masih ngobrol bareng sama Sri 457 ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana. Nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka, tapi kita dengerin dulu. This is Strip 457 dengan sang pemenang. Here we go. Music Life Chat.

0: Yes, teman berdua masih di MLC Music Live Chat, teman berdua, dan masih bersama Strip 457. Yo, ay. Tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya Sang Pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis? Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas nggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di-mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Ah, kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang? Silakan.
2: Puas setelah hasil, puas banget. Terus yang apa ya? Maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman.
0: Oke. Okay.
2: Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan, dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan tim masteringnya yang dilakuin sama timnya si Yanahe dan si Strip 457 juga menyenangkan.
0: Oke. Okay. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang se-ngerok ini Kang atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini berarti ya?
2: Udah genre seperti ini. Terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu Sang Pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang gitu. Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih, ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack di film Menang Untuk Kalah, ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457, beneran memperkuat adegan itu, dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Wede, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang, nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya?
2: Iya. Oh. Inilah gitu. Ini dulu Avengers Encore lah.
0: Oh, ada credit title-nya gitu ya?
2: After credit.
0: Iya, after credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke, okay. Nah sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya Kang. Kita mau bacain, boleh Kang?
1: Boleh.
0: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari at siapa nih? At C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu.
1: Makasih.
0: Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal, salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Jadi kayaknya Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
1: Iya, co-director film.
0: Wede, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
1: Ah, oke, okay. Itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
1: Sampaikan.
0: Oke.
1: Juga terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Oh, Widi. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, bener, Masya Allah. Itu kuncinya ya, Kang,
2: sehat.
0: Ya?
2: Sehat walafiat, kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya.
2: Produktif pasti, dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak,
0: amin,
2: keluarga kami tambah erat.
0: Aide, jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini nggak ada ego yang ditinggiin justru ya?
2: Enggak mas, saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu mas. Tapi di Strip 457 saya berasa nggak ada harga dirinya mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Nggak ada.
0: Bingung.
2: Iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya, terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
2: Hey My Friend. Terus ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga, itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah nggak usah diraguin ya Strip ya?
2: Wow mas, kita mah suka ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam uang gitu mas.
0: itu personal gila sih itu, personal banget sih itu, parah ya. Tapi udah itu lah, udah kayak saudara ya.
2: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama.
0: Yeah.
2: Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama juga. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
2: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, yang kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang gak enak gitu kayak, iya apaan sih nih gitu.
1: Iya. Kita gak ada yang baper sih alhamdulillahnya, gak ada yang baper, bingung saya gimana bercandanya
0: kayak. Iya.
2: Kalau misalnya orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah. Iya. Tapi tetap ya mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai Strip 457 dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
0: Oh iya.
2: Tapi kadang batasan kami bercanda di Strip 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya mas.
0: Karena terlalu ini ya, terlalu gamblang ya.
2: Terlalu gamblang.
0: Iya. Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandanya gitu loh. Gitu kali Kang ya?
2: Manggung aja mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang bener. Lu mau di part mana salahnya gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
2: Beneran. Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Strip 457.
0: Oh, ada salah. Karena manusia tidak luput dari salah ya? Karena manusia tidak luput dari salah.
2: Ya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
2: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya, "Kalau misalkan Strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali?" Wede, ini pertanyaannya dalam nih.
2: Iya. Yeah.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang-akang gimana nih?
2: Kalau menurut saya sih, terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu, ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin mas.
0: Itu ternyata, triggernya ya?
2: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu, Kang?
2: Karena saya itu termasuk musisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvels, lagi bohong, oh, kisah aku dan segala macamnya. Nah, si strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini. Gitu.
0: Ini.
2: Dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Okay. Kita garap, kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya. Waktu itu bentuknya masih apa, Kang? Udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
2: Nah, yang luar biasanya sebuah karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius, Kang? Jadi, beneran?
2: Serius, jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kaset ya dulu.
0: Gila.
2: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, sirinya kayak gini ya, kembangin, dan itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan
0: berarti, oleh Allah. Berarti materi itu cuma, itu pernah dibawain sekali ya? Maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh?
1: Oh, dulu ya, sempat bikin demo.
0: Oh, sempat demo?
1: Sempat di Nina Producer juga ya, Pena ya. Yang makan beras itu Pena. Ya.
0: Tapi si materinya nggak dipegang sama strip tuh?
2: Nggak dipegang.
0: Oh.
2: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu,
0: Mas. Oh, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu, strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak, ih tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku, atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
2: Iya, dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya gitu.
0: Iya. Waktu
2: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak, kiri dan kanan, ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu, yang kemudian ketika dipindah, oh iya bener ini ya, oh iya si Black Shadow itu seperti ini, oh si Stinging Beat itu seperti ini, akhirnya ditulis ulang, kita aransemen.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak, Kang? Apa ingat semua ternyata?
2: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Mm-hmm. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing.
0: Oh.
2: Kayak gini part itu kayak gini ya dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya, Kang ya.
2: Iya.
0: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya, Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
2: Iya.
0: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya? Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
2: Sudah ada di semua digital platform. Mm-hmm. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro2.
0: Mm-hmm. Oh iya, di Pro2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
2: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Hmm. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu strip ada, nah kan Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Mm-hmm. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Wede, nobar jangan lupa tuh ya.
2: Bar.
0: Nobar. Oke, kalau dari Kang Cikal?
1: Hampir sama ya. Ya mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya, terlagu juga jadi intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin, amin, amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
1: Gimana kurang jelas, Mas?
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizernya kah? Yang bisa ditonton?
1: Oh, baru belum, video lirik, Mas.
2: Belum.
0: Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
1: Di YouTube, di channelnya YouTube. BCR Music.
0: BCR Music. Oke, kalau gitu. Ah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang Teman Pro 2. Nah, karena udah gak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi sama santai sama. Tadi.
2: Sama-sama, Kang. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya setelah berkarir cukup lama di
0: ini
2: interview Indonesia
0: terus namanya menarik. Nama teknologi kita memanfaatkan teknologi. Oke, sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
1: Iya. Disalamin, Mas.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu, Elandi Krisnandar pamit, dan juga Strip 457 pamit.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Wow, waalaikumsalam. Bye-bye, Teman Pro 2.

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di

0: Toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandunggfest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat karena Bandung G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado tanggal 15 Oktober 2026 ya.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, the music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: Ya, saya mau bersama Pro Life Manado, teman terbaik kamu. Bikin ini jadi mulai kalau bukan di jaga malam. Jangan kalau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya teman berdua, kita sudah ada di segmen Cozy Night untuk malam hari ini ya. Dan karena sudah pukul 10, artinya kita sudah masuk ke segmen Cozy Night pada malam hari ini. Seperti yang tadi sudah aku bilang ya. Dan di segmen Cozy Night untuk malam hari ini, aku membahas soal kemeja flanel nih ya. Dari mana sebenarnya kemeja flanel berasal? Oke, langsung saja kita masuk. Nah, sebelum menjadi bagian dari gaya streetwear atau outfit kasual sampai pakaian untuk ngopi sore, flanel juga punya perjalanan yang cukup panjang. Flanel pada dasarnya itu adalah nama untuk jenis kain lembut yang secara historis banyak dibuat untuk serat wol, dan seiring perkembangan tekstil, bahan flanel juga banyak dibuat dari katun dan campuran serat lainnya. Karakter khasnya itu muncul dari proses penyikatan permukaan kain yang membuat serat-serat halus naik ke permukaan hingga terasa lebih lembut dan juga hangat. Nah, dan disinilah sering terjadi salah kaprah nih teman berdua. Banyak yang menyebut semua kemeja bermotif kotak-kotak itu sebagai kemeja flanel. Padahal flanel dan motif kotak-kotak bukan hal yang sama. Flanel itu menjelaskan karakter kainnya, sedangkan kotak-kotak atau pleat itu menjelaskan motifnya. Jadi semua kemeja bisa saja bermotif kotak-kotak tetapi tidak menggunakan kain flanel. Dan juga sebaliknya, kain flanel juga tidak wajib memiliki motif kotak-kotak. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa kemeja flanel sebenarnya bukan sekedar dalam tanda kutip kemeja kotak-kotak, tetapi pakaian yang punya karakter bahan dan sejarah tekstilnya sendiri. Oke, jadi itu dia teman Pro 2. Dari mana sebenarnya kemeja flanel berasal? Dan next line ini masih akan membahas kemeja flanel ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus dong mulai kalau bukan Dinas. Siapa pun Pro Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: selanjutnya.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
0: Pro2 FM, lebih hari lebih seru. Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Ya, dan saya pembahas from Pro2 FM Manado, teman terbaik kamu. Weekend with me, jadi dimulai kalau bukan di jaga malam, jangan kalau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya teman Pro2, masih di segmen Cozy Night untuk malam hari ini ya, dan masih membahas soal flanel nih ya. Nah, sekarang kenapa sih meja flanel itu tetap relevan? Nah, pada akhirnya daya tarik flanel itu bukan hanya berasal dari sejarahnya. Flanel itu tetap relevan karena memiliki kombinasi yang sulit digantikan. Nyaman, mudah dikenali, lalu mudah dipatukan, dan juga punya karakter visual yang kuat. Ia bisa terlihat santai tanpa terlihat asal-asalan, bisa juga terlihat raj tanpa harus berlebihan. Bisa dipakai sebagai meja utama, bisa juga menjadi outer. Nah, motif kotak-kotaknya memberikan identitas, sementara tekstur kainnya memberikan pengalaman yang berbeda ketika dikenakan. Dan mungkin itu alasan paling sederhana kenapa flanel terus muncul dalam berbagai gaya dari waktu ke waktu. Dan tren fashion berubah, warna berubah, potongan berubah, tetapi kebutuhan manusia terhadap pakaian yang nyaman, praktis, dan punya karakter tetap ada. Jadi, ketika seorang memakai kemeja flanel, yang terlihat sebenarnya itu bukan cuman sebuah kemeja kotak-kotak. Ada sejarah material, teknik pembuatan kain, fungsi budaya berpakaian, dan perkembangan fashion yang ikut melekat di dalamnya. Oke, jadi itu dia memperdua pembahasan kita pada malam hari ini di segmen Cozy Night tentang flanel ya. Dan itu juga mungkin menjadi informasi terakhir dari aku karena sudah mau pukul 11. Artinya apa? Artinya aku izin pamit undur diri nih ya teman Pro2. Terima kasih untuk teman Pro2 yang sudah mendengarkan aku dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok di sore ceria ya. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini nanti pada pukul 11 kita akan masuk ke segmen Jazz Music yang akan menekan semua sampai dengan pukul 12 malam nanti. Oke teman Pro2, jadi jangan kemana-mana. Saya tunus dong ya, kalau bukan di teman Pro2 FM Manado, teman terbaik kamu. Stay tune and bye-bye. Selamat istirahat teman Pro2. Sampai berjumpa besok. Yo.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: 24 Hour Kids Music Station.

0: Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Music Pro 2 FM.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Teman terbaik kamu.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan,

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

teman perdua, dengan terdengarnya air musik ini, maka saat ini berakhir sudah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami ini sepanjang hari ini. Jumat 25 September 2026 itu maksud saya. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Sultan Judi atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi teman pro 2. Selamat istirahat. Sekian udara tetap udara. Sekian merdeka tetap merdeka.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

0: This is
1: 97.7 Rodo FM Manado,
2: teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Ada hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh ya, mana saya tahu ini kafe siapa punya?
1: Siapa? Ngana?
0: Ya bukan, no. Ini kafe Rina punya, Dang. Rina, Dang, yang tuh kelar SMA sopi lanjut kuliah di kota.
1: Hah? Masa, Le? Kepali dia kong sudah di kota kompi buka usaha di kampung, Dang.
0: Ih, bagus, Tre. Zaman sekarang, sebanya tahu anak-anak muda balik ke kampung, bikin usaha. Jadi boleh buka lapangan kerja for teman-teman di kampung, yang bantu pertumbuhan ekonomi, iya toh?
1: Oh, iya sih, betul juga. Ternyata anda sangka katuk kang, dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kampung, boleh bikin torang semua ada perubahan yang cukup besar, kang.
0: Nah iya no, makanya torang gak usah malu atau minder. Bikin jauh dulu perubahan dari torang ke kampung sendiri. Pasti mau mendampak kok ke luar kota.
1: Oh, oke. Mulai sekarang kita les membantu program pemerintah for sama-sama bangun torang pe kampung untuk Indonesia.
2: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan TikTok at @RRI_Manado sama at @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan upload simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Teman Pro 2 punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini. 3,

Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri, saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.

Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM kali ini bersama aku Dewi Purwati, ada dua info spesial untuk kamu.
1: Info Pro 2 FM.
0: Indonesia cetak kemenangan 2-0 ketika menjumpai Singapura. Timnas Indonesia mencetak kemenangan dengan skor 2-0 ketika berjumpa Timnas Singapura pada pertandingan Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta di hari Jumat waktu setempat. Indonesia mengemas kemenangan dari Singapura berkat gol yang dicetak oleh Ricknar Oratamagun dan juga oleh Rame yang dikutip oleh catatan FIFA. Kemenangan tersebut membuat Indonesia menempati peringkat kedua klasemen Grup A untuk Divisi 1 ASEAN Cup 2026 dengan 3 poin dari 1 laga, sedangkan Singapura menempati posisi ketiga tanpa satupun poin.
1: Info Pro 2 FM.
0: McLemore siapkan tour Free Palestine untuk salah satu eventnya usai polemik tour dengan Ed Sheeran. Penyanyi rap asal Amerika Serikat, Macklemore akan menggelar tour bertajuk Free Palestine untuknya sendiri beserta seluruh pendukungnya usai polemik dengan musisi Ed Sheeran. Macklemore melalui media sosialnya mengumumkan tour Free Palestine akan digelar dengan 3 pertunjukan yang dijadwalkan berlangsung di Dublin, Irlandia pada 26 Oktober, di Paris, Prancis pada 29 Oktober, dan London, Inggris Raya pada 30 Oktober. Tour ini akan mempertemukan Macklemore dengan para artis dan sahabat dalam rangkaian pertunjukan yang berfokus pada Palestina, sekaligus membantu menyediakan bantuan kemanusiaan dan juga mendukung gerakan tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh Verity dan juga di Hollywood Report. Seluruh hasil konser akan disalurkan kepada sejumlah organisasi, yaitu ANERA, Gila Gaza, Soup Kitchen, Tawon, Heal Palestine, dan juga Palestine Youth Movement, dan masih banyak lagi. Segitu judul untuk Info Pro 2 FM kali ini, dan semua informasi bisa kamu baca lebih lengkap di www.rri.co.id.
2: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Nih senang banget Dewi bisa nemenin kalian semua sampai jam 10 pagi ini. Di mana lagi kalau bukan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Selamat menikmati hari yang baru untuk semua teman Pro 2 yang bangun sepagi ini di tanggal 26 September 2026. Entah untuk kamu yang mungkin pengen beberes rumah, sekedar jogging, sepedahan, pergi nge-gym, atau mungkin ada di antara teman Pro 2 yang hari ini lagi menikmati rangkaian RRI Fest 2026 dari RRI Manado. Karena emang sepagi ini kita udah memulai rangkaiannya sebelum nanti kamu bakalan bertemu sama Ain, ya kan? Yang nantinya bakal menghibur RRI Fest di jam 3 sore nanti live dari area Manado Bay. Dan hari ini memang teman-teman keluarga besar dari Radio Republik Indonesia bersama dengan beberapa partisipan dan juga sponsor kita udah berada di area Sindulang. Jadi kalau misalkan kamu sekarang lagi nyetir sambil dengerin Pro 2 FM OTW ke sana dan ngeliatin banyak orang di sana, jangan kaget ya teman Pro 2. Kita enggak lagi demo tapi lagi berusaha untuk sama-sama mencintai lingkungan kita dengan bersih-bersih pantai teman Pro 2 ya. Rangkaian acara apapun hari ini bakalan kita bahas juga di Spada. Yang paling penting untuk semua teman Pro 2 sebelum benar-benar nyariin tahu teman-teman Pro 2 lainnya yang mungkin juga lagi ngumpul di RRI Fest untuk bersih-bersih pantai kali ini lagi ngapain aja. Aku ingetin jangan sampai lupa untuk request lagu yang kamu suka. Semua mood booster yang kamu mau dengerin hari ini bisa nanti WhatsApp di 085190889797 atau mungkin teman Pro 2 juga yang pengen langsung DM bisa banget nanti kasih tahu ke Dewi di @pro2manada, duanya pakai angka.

0: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
3: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell yell, cosplay, announcer challenge, dan competition, dan vlog competition.

Dari Jalan Randy nomor 13 Laras Manado masih bareng Dewi di sini. Di selamat pagi teman Pro 2 ditemenin sama requestannya Hein. Hari ini katanya pengen request lagunya Zico featuring Jennie Blackpink Spot. Greetings to all crew aja. Selamat menikmati hari Sabtu. Semangat buat teman-teman yang sekarang katanya lagi sibuk di area Sindulang. Betul betul betul. Kalau misalkan kamu tahu di area Sindulang itu sebelum jembatan kuning ya, selepas daripada jembatan Soekarno maksudnya, itu kan ada kayak apa ya, lokasi UMKM-nya gitu, yang Taman Sindulangnya ya. Nah, mereka semua ada di situ, teman-teman RR Fest dari RR Manado berkumpul jadi satu menunggu kalian para volunteer juga, dan beberapa teman-teman perwakilan dari DLH. Kemudian juga kalau enggak salah hari ini ada perwakilan dari Kecamatan Tuminting juga, dan sudah pasti kita disponsori kali ini oleh Megamas dan Megamall. Jadi dari tim Ibu Amelia Tungkai juga sudah berada di lokasi untuk sama-sama turun langsung mengangkut semua sampah-sampah yang sengaja dibiarkan di sana ya. Sedih sih sebenarnya, karena jujur li kalau ngomongin masalah Kota Manado ya teman Bro 2, kita tuh mau kemana-mana nyantai di pantai deket, tapi sayangnya banyak orang yang tidak bertanggung jawab, suka ngebuangin sampah atau mungkin juga sampah dari laut yang terhempas ke pesisiran pantai itu, kemudian akhirnya membuat lingkungan kita jadi kotor. Tapi ya sebenarnya sih masing-masing dari kita kalau juga mau main ke pinggiran pantai, usahakan kalau udah bawa cemilan, sampahnya tolong dibawa balik ya, atau minimal cari tempat sampah yang sebenarnya di Manado kalau ditelaah lagi itu tempat sampah yang sudah dipisahkan gitu ya, antara sampah organik, non organik, atau mungkin juga sampah pecahan kaca itu udah ada. Jadi ya kalau misalnya hari ini kita terkumpul banyak banget sampahnya, ini bakalan jadi pertanyaan sih ya, khususnya untuk kita warga Kota Manado, pemerintah juga, dan mungkin kalau juga banyak ya pertanda buruk banget gak sih. Tapi ya semoga hasilnya gak sebanyak itu teman Pro 2, karena aku tahu sendiri Manado tuh lagi berbenah-benah juga untuk berusaha gitu membuat lingkungan sekitar kita membaik dan juga lebih bersih ya kan. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 hari ini lagi jogging mengarah ke area sini.

Ulang ya, jangan sampai lupa. Kalau misalnya mau gabung, gabung aja. Karena ini sifatnya juga terbuka untuk siapapun. Dan memang hari ini adalah salah satu rangkaian penutup untuk RRI Fest 2026. Setelah kemarin di tanggal 17 dan 18, kita ngadain bazar, donor darah, terus juga kemarin ada ML gitu ya. Terus disambung juga dengan final bintang radio tingkat Satkeren di Manado. Hari ini kamu bisa ketemu sama Ein ya, lengkap sekeluarga. Untuk menghibur semua teman Pro 2, terus juga menghibur semua masyarakat Kota Manado karena acara ini gratis, silahkan datang ke sana. Yang paling penting adalah untuk semua teman Pro 2 yang udah daftar untuk ikutan dance competition, terus juga cover jingle, ada lagi broadcaster hand, vlog, ada juga kalau nggak salah apalagi ya, cosplay tadi aku udah nyebutin belum sih teman Pro 2? Intinya semua perlombaan yang kamu lihat di Instagram @RRI Manado atau juga Pro 2 FM Manado, hari ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu karena bakalan battle lah bisa-bisa nih dance competition atau yel-yel juga. Dan untuk kamu yang udah merasa membuat video di vlog gitu kan, yang udah diposting di media sosial masing-masing, juga ini adalah hari yang ditunggu-tunggu karena akan ada hadiah total puluhan juta rupiah supported by Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Utara. Jadi sayang kalau misalkan kamu gak datang, kita open gate jam 3 sore di Manado Bay.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Teman Pro 2 punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan minus one dengan guide jingle yang satu ini.

0: Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri, saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dari siapa lagi kalau bukan Tiara Andini Kupu-Kupu. Spesial aja untuk semua teman Produ yang lagi dengerin pagi hari ini. Semoga kamu bisa terbooster energi positif dengan sinar matahari yang begitu baik. Nyari vitamin D jam segini kayaknya gak ada salahnya ya. Sekaligus bisa bersih-bersih lingkungan. Udah pasti cara yang paling ampuh adalah kamu gabung sama teman-teman Era Refresh aja hari ini ke area Sindulang ya. Di area taman ya kan, yang ada kanopi-kanopi putih. Nah, bisa mengarah ke sana teman Pro 2 karena semuanya udah ngumpul jadi satu buat bersih-bersih pantai bareng Era Refresh di 2026 tahun ini. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat Gia yang udah request lagunya Tiara Andini Kupu-Kupu. Katanya salam aja untuk semua teman Pro 2 yang sementara menikmati pagi hari ini sama siaran Pro 2 FM yang gak ada live TikToknya. Iya lagi, kita emang benar-benar lagi gak live TikTok karena memang kemarin kalau teman Pro 2 tahu ada sedikit gangguan sama siaran kita yang sementara diperbaiki. Dan alhamdulillahnya udah selesai. So far siaran kita jangkauannya lebih luas dan juga lebih baik gitu. Sementara untuk live TikTok sendiri kenapa tidak? Karena aku gak makeup. Gak juga sih sebenarnya. Karena emang hari ini kita membatasi aja dulu teman Pro 2 ya. Soalnya kita mau menyimpan energi kalian untuk sekali lagi bisa ngumpul-ngumpul nanti sore jam 3 untuk acara puncak Era Refresh tahun 2026. Karena selain kita akan ngasih kesempatan untuk kamu berlomba gila-gilaan dengan hadiah totalnya puluhan juta rupiah, kamu juga bisa dapetin door prize di sana. Ada banyak banget pilihan elektronik yang udah kita siapin buat semua teman Pro 2 yang mungkin lagi butuh kulkas, TV gitu ya, mesin cuci, motor, mobil. Gak sampai segitunya juga kali ya, tapi banyak hal-hal menarik yang bisa kamu nikmati di sana. Mau chill bareng teman-teman juga di UMKM bisa, atau menungguin Ain perform biar terang semua boleh membadon cita lipa-lipa, boleh sekali teman Pro 2 ya. Yang penting jam 3 sore udah merapat ke area kawasan Megamas, tepatnya di seputaran Manado Bay, ngeliatin pantai bareng teman-teman, hahihi, dapetin hadiah. Iya, ya kan, makan-makan sesuka kamu, tapi bayar ya. Asalkan bareng RRI Manado dan RRI Fest, kayaknya semua bakalan seru teman Bro 2 ya. Jadi jangan sampai nyesel, karena kita hari ini juga bakalan update semua informasi seputar rangkaian RRI Fest dan juga bintang radio. Plus nanti bakal ngajakin juga untuk semua teman Bro 2 ngecek cuaca hari ini, bakalan hujan gak ya. Soalnya aku udah kangen banget nih sama hujan.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandungg_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandung G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

0: Menjadi sepeda, selamat pagi teman berdua. Ini udah jam 6 lewat 53 menit. Buat kamu yang mungkin lagi sibuk pada siap-siap, ngerasa agak telat nih kayaknya, mau ke arah Cindulang, mau sama-sama bersih-bersih pantai sama teman-teman area Rivest, tenang aja. Semuanya lagi persiapan juga, ya kan? Mereka juga masih dalam proses pendaftaran. Jangan lupa yang mau ke arah sana, bawa tumbler. Apalagi untuk kamu yang pengen gabung untuk bersih-bersih pantai bareng area Rivest. Karena kita bakalan free refill minuman segar hari ini, supported by Tongji. Thank you banget udah support acara kita. Dan jangan lupa untuk semua teman Pro2 juga yang pengen ikutan bersih-bersih pantai hari ini, semua perlengkapannya sudah di siapkan oleh panitia dan juga oleh Megamas Manado. Jadi semuanya bakalan aman aja. Yang penting kamu bersemangat mau bersih-bersih pantai dengan cuaca seterik ini ya. Jangan lupa pakai sunscreen juga biar tahan daripada gempuran sinar UV. Dan yang paling penting juga hari ini adalah gimana kalau kita cek dulu info cuaca? Kali aja hujan ya kan?
1: Info cuaca hari ini.
0: Info cuaca hari ini kita update dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara. Kalau menurut kamu teman Pro2, apakah hari ini bakalan hujan? Karena tuh Bianas, dini hari tadi nih ya, benar-benar deh aku gak bohong teman Pro2, aku sampai speechless banget dan berharap semoga ini akan terjadi di hari ini. Karena untuk daerahku sendiri sekitaran Malalayang, dini hari tadi itu ada sedikit gerimis teman Pro2, ya walaupun cuma sebentar aja. Aku berharap itu bukan kebocoran dari mana-mana gitu kan, takutnya selang AC kali ya. Tapi gak mungkin sih teman Pro2, karena emang jatuh gitu gemericik air walaupun hanya sebentar. Dan kayak berharap semoga kita bisa bertemu dengan hujan secepatnya, karena gila aja setengah tahun kita gak ketemu sama hujan. Kangen gak sih teman Pro2, udah kayak sekangen pacar sendiri gitu kan. Jadi ya hari ini kita pantau-pantau dulu, kita bakalan mulai dari kota Manado. Untuk cuaca hari ini, seharian penuh sepertinya menurut perkiraan BMKG, Manado akan sangat-sangat cerah. Sama seperti cuaca di hari-hari sebelumnya ya, hari ini juga dipastikan akan panas mentereng banget, menggigit. Jadi jangan sampai kamu emosi ya karena kerjaan yang banyak di luar rumah, apalagi ini hari Sabtu. Karena memang cuaca akan mencapai 32 derajat Celcius untuk kota Manado. Sementara untuk kamu yang akan mengarah ke Bitung, aduh gak musim panas aja di sana, panas banget ya kan. Apalagi sekarang panasnya banget. Jadi untuk kamu yang akan ke Bitung, usahakan dengerin Pro2 biar bisa cooling down. Dan jangan lupa pakai sunscreen, bawa kacamata biar gak silau men ya. Terus juga jangan sampai lupa bawa payung kalau misalkan kamu mau jalan kaki. Ya kali jalan kaki di Bitung tuh capek gak sih dengan cuaca sepanas ini. Karena memang Bitung juga diperkirakan akan mengalami cuaca yang sangat-sangat cerah sampai di ini hari nanti, suhunya 22 sampai 33 derajat Celcius. And then untuk kamu yang berada di Kota Bunga aka Tomohon, Tomohon juga di hari ini dipastikan sama persis seperti Bitung dan Manado akan digempur cuaca yang sangat panas menggigit. Gak tanggung-tanggung Tomohon mencapai 30 derajat Celcius, berasa udah kayak di Manado gak sih? Sementara untuk semua teman Pro2 yang akan pulang kampung di hari Sabtu ini setelah nonton RRI Fest untuk acara puncaknya di Manado Bay, wajibnya sih gak usah khawatir sama cuaca ya kan, yang akan mengganggu perjalanan kamu. Karena dipastikan Kota Mombagu juga hari ini bakalan cerah sepanjang hari, suhunya 17 sampai 30 derajat Celcius. Untuk seluruh daerah kepulauan seperti Sangihe dan juga Talaut hari ini aman-aman dengan cerah banget, suhunya 25 sampai 33 derajat Celcius. Pastikan kamu tetap terhidrasi dan tetap pastinya dengerin RRI Pro 2 FM biar lebih segar di cuaca panas.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

hari ini lagi dengerin dari daerah Matungkas, rekas lagunya Raisya. Could it be? Salamnya buat semua Jo yang sementara mendengarkan hari ini. For Kak Dewi, tetap bersemangat, salam kenal juga. Thank you banget ya. Dengerin lagu ini jadi ingat Bintang Radio 2026 untuk babak penyisihan tingkat Satker RRI Manado. Dan akhirnya terpilihlah ya dua perwakilan dari kota Manado ke tingkat Korwil yang nanti akan berhadapan dengan Gorontalo dan juga Tahuna. Dan ini adalah momen yang wajib banget untuk kita abadikan bersama teman Pro 2 ya. Mengingat sejarah pertama kali di Indonesia juga Korwil 5 bisa mengirim dua utusannya langsung. Sementara untuk Korwil-Korwil lain tuh rata-rata cuma satu-satu aja pesertanya. Jadi kita berdoa semoga tahun ini kita bisa mengirimkan dua, dan dua-duanya dari Manado juga. Amin. Jadi jangan sampai lupa tanggal 29 nanti kamu bisa dengerin dari RRI Pro 2 FM Manado ya. Kamu bisa dengerin juga langsung dari RRI Gorontalo dan juga Tahuna, karena kita bakalan live dari Tahuna untuk babak penyisihan pertama. Untuk tingkat Korwil sendiri nantinya keenam peserta ini dari tiga Korwil RRI Manado, Gorontalo dan Tahuna akan bersaing menyanyikan lagu-lagu pop. Sementara di putaran kedua nih teman Pro 2 bakalan kamu dengerin mereka berenam nyanyiin lagu-lagu daerah ya. Kayak kemarin Anissa benar-benar memecahkan panggung RRI Kota Manado itu dengan lagu Cicik Beriuknya. Nah, tahun ini di tingkat Korwil dia bakal nyanyi lagu apa? Jadi kamu harus nonton juga di live YouTube channel RRI Manado atau juga Gorontalo dan juga Tahuna. Plus teman Pro 2 juga di hari terakhir mereka bakal nyanyiin lagu challenge yang menurut aku sih benar-benar challenging gitu. Karena ternyata lagu-lagu jadul ya kan, era zamannya mama papa kita dulu masih muda, itu ternyata lagu-lagunya benar-benar kayak susah banget untuk dinyanyiin, diapalin, durasinya panjang. Jadi ini juga agak cukup tricky gitu teman Pro 2 untuk dibawain sama keenam peserta perwakilan Korwil 5 yang akan bertanding. Sekali lagi ya, jadwalnya adalah di tanggal 29, tanggal 2 dan juga tanggal 6 bulan depan. So, untuk semua teman Pro 2 yang pengen Adit dan juga Anissa Ayu agar bisa lolos ke tingkat nasional, mohon dukungannya untuk voting sekarang juga. Caranya gimana? Kamu bisa cek semuanya lebih lengkap di Instagram @rrpro2manado, duanya pakai angka. Karena voting udah dibuka dari kemarin dan kita akan buka votingnya sampai tanggal 6 Oktober 2026 jam 3 sore waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033. Atau kepoin Instagram dan TikTok at @RRI_Manado sama at @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you there.
1: Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.
2: This is 97.7 Pro 2 FM.

Masih di 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Untuk semua teman Pro 2 yang baru nyalain radio monitornya, selamat bergabung aja. Selamat pagi, selamat menikmati 26 September 2026 yang menjadi momen paling kita tunggu-tunggu, karena ini adalah puncak dari RRI Fest. Pagi-pagi gini juga, dari tadi dia udah ulang-ulang kalau kita lagi ngadain event bersih-bersih pantai bekerja sama dengan Megamas dan Megamall dan juga DLH ya, teman-teman komunitas juga, dan disponsori juga oleh Tongji. Jadi hari ini untuk kamu yang pengen nyari vitamin D sekaligus bisa beramal soleh karena mengikuti kegiatan kita dari Fest untuk bersih-bersih pantai, boleh banget untuk cus di sana ya. Tapi kalau misalkan kamu hari ini ada kerjaan sembari juga mungkin lagi menikmati urusan kamu sendiri, tenang-tenang aja, masih tetap bisa seru-seruan di Pro 2 FM Manado karena requestan aku tungguin sampai jam 9 pagi nanti ya. Teman Pro 2 bisa WhatsApp aja di 0851 90 88 9797, atau bisa DM juga di @pro2manado, duanya pakai angka. Karena hari ini kita bakalan muterin semua lagu-lagu yang kamu suka, spesial juga untuk semua teman Pro 2 yang kayaknya udah gak sabaran gitu untuk nungguin salah satu performance dari penyanyi kesayangan kamu. Apalagi untuk semua teman Pro 2 yang mungkin juga gitu ya udah beli tiketnya untuk datang langsung ke Tomohon Jazz Festival, salah satu event jazz pertama yang dilakukan di kota Tomohon, Sulawesi Utara, dengan konsep piknik, dimana buat kamu yang udah beli tiketnya bebas bawa tiker, bebas bawa kursi lipat sesuka kamu, karena day one aja kita udah dihantam gempuran sama beberapa performance luar biasa dari 5 artis yang bakalan langsung turun menggoncang dinginnya Tomohon dengan background Gunung Lokon yang keren banget. Plus juga teman Pro 2 di sana bakal bisa menikmati berbagai activity dari yoga, pilates, atau kamu juga pengen menimba ilmu kamu bersama Fleur, atau menonton beberapa komika di stand up comedy yang ngomongin soal lingkungan bersama Yayasan Masarang, atau kamu yang bawa bocil nih, ponakan kamu, anak kamu, adik kamu, biar mereka juga bisa ikutan seru-seruan di Tomohon Jazz Festival, bisa banget untuk ikutan ke area kumpul bocah. Ada playground di sana, main di tengah rumput guling-gulingan bebas dengan berbagai permainan yang akan menghibur dedek-dedek kita sambil kita nonton performance dari siapa lagi kalau bukan lomba

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple dulu simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
2: Hey, what's good?
3: I apologize if they get an all I fucked up.
2: I just hope that you want to spend more time.
3: What I called to say really is, I

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Hai guys, ketemu lagi di mini vlog aku. Cuaca hari ini bagus banget dipakai olahraga. Kalian sudah olahraga belum? Yuk kita jaga kesehatan kayak aku. Ada 4 tips manjur nih buat kalian yang mau punya badan sehat kayak aku. Pertama, yuk mulai dari sekarang hidup sehat dengan meningkatkan kualitas tidur yang cukup. Jangan sering begadang kalau mau punya kulit glowing kayak aku. Kedua, yuk mulai minum air putih yang cukup 1 liter sehari. Ketiga, gak usah deh kalian bergantung sama makanan junk food. Usahakan makan makanan yang bergizi setiap hari ya. Dan terakhir, jangan lupa berolahraga 45 menit sehari. Gampang aja kan menjaga kesehatan tubuh? Tinggal niatnya aja nih yang harus dikumpulin. Ingat, masa depan kita masih panjang. Jadi, ayo jaga kesehatan. Sampai ketemu di mini vlog berikutnya. Dah!
2: Teman terbaik kamu.

pagi-pagi gini teman berdua udah mulai sibuk sama urusan belanjaan. Tenang aja. Kenapa? Karena teman berdua wajib banget untuk belanja dengan tenang, dengan semua kebutuhan yang lengkap di satu tempat aja. Jadi langsung datang ke Jumbo Supermarket and Restoran, karena semua ada di sana, dari produk frozen, sayur-sayuran, buah-buahan segar, kebutuhan dapur, perlengkapan rumah tangga, pertukangan, sampai kebutuhan anak-anak untuk sekolah dan kuliah, semuanya ada, lengkap banget kok. Dan gak cuman itu, Jumbo Swalayan memiliki fasilitas ruangan ballroom Jumbo Restoran yang berada di lantai 3, disewakan untuk resepsi pernikahan dengan suasana yang elegan banget. Dan gak terlupakan juga bagi keluarga tercinta, wajib banget booking sekarang kalau kamu lagi butuh tempat resepsi yang pas. Jadi tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan orang tercinta ke Jumbo Supermarket and Restoran. Dan kamu juga bisa langsung berbelanja di sana, di Jalan Letjen Suprapto nomor 1 Manado. Satu tempat untuk semua cerita cuma di Jumbo Swalayan.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandungg_fest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandung G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.

beberapa single baru dan ada salah satunya tuh kayak mixing kurang lebih mix lagu-lagunya Nuna di album mereka dalam kurun waktu 6 menit semuanya dikombain jadi satu, representatif Indonesia banget dengan keempat orang yang sangat-sangat cantik gitu kan. Kita tahu sendiri Nuna tuh belakangan ini jadi pusat perhatian banyak orang dan seneng juga aku apalagi sebagai orang RRI yang kemarin dihadiahkan salah satu single judulnya Freaker Speaker yang juga itu jadi penanda sebagai hadiah di Hari Radio AKA tanggal 11 September kemarin yang next time mungkin bisa di request sama teman Pro 2 karena single ini di request sama Indri yang sekarang katanya lagi OTW ke daerah Malalayang. Terus sambil dengerin Pro 2 FM, salamnya untuk Dewi aja deh yang lagi siaran hari ini. Ditungguin live TikToknya ya. Next time ya, kita live TikToknya nggak untuk hari ini dulu. Tapi terima kasih udah request lagunya, oke? Okay? Ada juga Gwen yang katanya sekarang lagi di kawasan Megamas. Bete banget dengerin playlist lagu aku yang itu-itu mulu, jadi dengerin Pro 2 FM. Semoga hari ini walaupun panas tapi tetap bisa menjadi hari yang menyenangkan untuk semua teman Pro 2 baik diriku sendiri yang sepertinya dalam waktu dekat bakalan bertemu dengan jadwal kerjaan yang membabi buta katanya. Semangat ya. Terus katanya selamat buat RRI Pro 2 FM Manado akhirnya bisa menyelenggarakan RRI Fest juga ditunggu-tunggu dari bulan yang lalu. Iya lagi gak berasa kan sekarang udah tanggal 26 saatnya kita sama-sama untuk menikmati event tahunan kita ini bareng-bareng di Manado Bay. Jam 3 sore kita udah open gate, bakalan banyak keseruan di sana. Kamu bisa mendapatkan berbagai hadiah door prize menarik, bisa menikmati deretan menu-menu dari UMKM. Udah gitu juga yang mau ikutan lomba dapetin hadiah dengan total puluhan juta rupiah juga bisa merapat. Dan yang paling penting adalah nanti kita bakalan diajak untuk menikmati sore kota Manado, melihat view yang secantik itu dari Manado Bay bersama Eyin, Torang Mo sama-sama Badonci puas-puas. Yang paling penting adalah serbu sekarang. Farewell kita untuk RRI Fest 2026.

0: Hi for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: Hah?